0: bahagia membuat kita lebih pandai. Hidup dirangkai oleh senyuman. Senyuman lahir karena rasa syukur. Tuhan berikan keunikan dalam setiap orang, seperti senyumanmu yang indah dan manis. Sebarkan senyuman ke sekitarmu. Cha In Love, Lian Po Wang.
1: 我不寂寞，因为我听 FM 104.3 Go Go Radio。现在时刻晚上10点整。